0: Sinna sautit, tamangat nunavimmik, unikkaatuak tuitusaksauneelak meyut. Taimalitaanna tuumasikallak, kanyasumiongoyok, unikkaatuak neelak meyok, tamakkua piagait, peruksatau singitta, khanok piusikasungu mangata, peruksatau niviningit malitsugit, tamatsumamit saanot ammalwasinginnik, unikkaatillugutusaaneaktasi.
1: Niemi khangani piaramme sintume niemi khangani si khanui khanui khanui lingani amanga akhnani makkoni okhalangalaktuma Takka tamani kisiani sini gunna langayok ni ukhangani sini sinippani atuakuni. Ili yaugaluakuni tupatuinna palangayok sinikkhayanginami illimi. Kisiani ni ukhangani sini gunna kami. Takka kaisi langayok teimettuuni akuni. Kisiani il chautigi ahto inumare uhammata il chautigi lugu sinisippat. Taannan ligu summa sikkami khaangani. Ukhaala ngayaka. Taabunga taabunga ukhaala ngayaka. Kisiani li aipanganu ukhasikiktunga. Agnau aipanganu. Taanna sininningani. Kitsirilaktok pinasukatsakaami. Piaka nga tayo may loto yung mumayok illimi sintilugo. Taan tayo metok. Tayo ma, tayo na si kumikanga ni sintisiso. Pinaksakami kamili. Tayo ma, taan na pinasukpigilan nga namin yun. Tikitsakalak tilugo. Ulumitigo may akto pinasutigilan nga namin ni. Pinasupigin niya tamin tikiw tikitsakalak tilugo. Soklo akso na kilok kito. Tupagay ko. Niuminisin ti si sok. Taan na. Taan na lo ay pa nga. Tama sinisimat ilimok pa kami yuk. Initani, iniloktok. Kitsirilok namin. Sinisimat tama ilimok pa tanga taan. Taka pinasukak sa minik, pinasukak pa to sininingani. Taan na lo, atanit to. Ato wat sami kinitokto tana ilimok tao suwinak nukang minlo amak suni ato wat sami lo kinitok suni ananang kami umat tana lo niuminisin tisyo at animiyok. Tana, nangipto na itong mi, ayok tamit si gumayakto. Ili mi, sinisuwin niya. ila niung ni anana mesini showena taima tana pingwa hobadin to ayukta metigumakto nokam leone khinuk se hadangito ulo metigumalo chune anana nga pia mulo ya pata chune attigi kenikte uta ko namakko ika yokta wali yangitto pia ga ne lokto khinuk se ne lokto paninga pingwa hobadinto Neon Nation Titanino Tana Neon Nation Tisukayamito Ernia Pahami Arapa Hotemini Romatavalang Tilly Valato Pigata Cole of May Pirone O majuwe chibunengane tui pinaswa kumak tangit o kumaito alwe inyututsune tamakwapitutikit sugit tapagaluang mat kaut siti batanga nukkipalli ako dito mata inyutuin na ugami amalo ataanit tuk suko siyamayok naligiyak Sekundariak, dapat orang makhluknya nanti tahu sok, angit orang makhluknya nanti tahu sok, tanah, imak telau, imak tahu juga soal orang sini angit tahu nama si maksiat itu nama, umis umi kata kami, kiri kasih tengah si maksiat itu nama, kata mu. Milyoga itu yang lakatang mayangga. Tanah-anah ini ika yusyuk atanin miyuk. Tanah ilcikatak to anah-anah ini nukah menyukinyuk saya suni pijakak palayat suni lo anah-anah ini ilcikatak kami kami lirakatak ni miyuk. Kami lihat yang menye anak-anak menyutaku katicuyo. Tanda ikanuk ciatu anak-anak menye. Amalo atahan itu. Tupeng mo ayok. Biar menye amak itu. Tanya paninga naligi jawinya. Pudah aku matuin nato. Pingo ako matuhin na sunin nyo kamalyon ay kamangungok kayang ito. Tana-ana-ana nga anak ako sige ako sunin. Tupang mo ayo. Dahil na atataminig malikat na siulok to. Pihatigig. Dahil may kuwakay pihatigig sukusig. Tanada tama ni ilcatok ililog nenganik ililog siltan kule mayo nangetto panasan yanito tanalo pehatigi anito tamang mesan ngatiyo ililog to at panga angin sa walok suni at tao yao yakto me kule mayo Ilu lagi hati yang itu, tanah kayang itu, kaya kalap itu, anak-anak menikah siapa punya, ilki si malak itu, ukjualan me, doa kisuk itu, kiba ketang me, bunga si mutlak itu, ada-ada menilki si magami. Tana lo ay panga atanin miyo. Tay mga sini ko matin na suni isumamit siya tuwinto. Kaya kalang may kami. Pekati nga kayak to suni ilaw siyo binakli. Tana lo sin suni kawin ng ito. Pekati nga ilaw dilugo. Tupagami kayak to suni may kami. Kibakitang may. hokkeratto khaningi toalo utlugo upindagan khaningi toalo ma hokkingi tanga akkasato innato kokeyo paanga sikkeratagan puyuknenga kisiani duiter tolong meyo tanna hokrakento sikomokapega chatto tema ananau dilekotinge homaitui tiga nak kolong mai kar siti tau le ni binyak sibunengani tigo homaitto alo mata indro chuni tapage hakni mata tana indro chuni khapega chatto sikomo ukchume homaitume indro chuni Tautolin yksini ima amujausu siku haamenu. Tana amuga saattu. Tana lo ataanimmi jo hengos jaktu siku haamenu. Tupat saatang nirami. Inyutua. Angutit sittu. Hengos jaktu titu. Hengos jalktu. Angutit agani. Tukkai agani. Onno tuale ugatammat tanna tekko haje khawning tangit kange balak tuwini tannalo onno kutami gami kange balak meyo namma hata khalak tuti ki satto tunne khajak ne chintile waulla tuwinu ne apan la tuwini khaje tiki satto hata gilak tangi Tanali ullo le maayinu tuwa pigi akhatta khawmi yugala ooma yukchiyamini. Shugala angi magatchiyato. Kango sumato inyalakto tikisakto tuni takunnatu inyunalini napakkutuktu inyalukmata. Takkatae mettu usu ayukhattu sangneitu isumamigumatu inyatu itae mettu usu. Tainna Ananamin ikat siyato. Nukamin lukinuk sa'yabat amaksuni. Piyake watakto. Takwasanin ito piyong nalaktangit. Pualo. Kami. Atingi. Kakli. Ayakabak iluleotik. Alapki. Amautik. Alliyat. Ulumun kecil seorang tu ini seorang cunilo tak kuasa ni ni tipe jurnal lakukan. Tanalo pihatinga anak-anak milioni ikan jago makayang itu takut calem mega mepinggu asuni imut tato me anak-anak minik amak asuni imut tato anak-anaknya ayo atelak lagu. Tak melayan lakukan anak meni. Kau yang menjual anak meni, isma mencetu inak. Tak melayan kerjasama itu. Tak kalau ataan itu, tanah sini itu ilmi. Atau inak isma juga nak, anggutimi mahaikuting inik. Agnau lo. Angutian lo makai kutingit, agnau lo pekutingit, katema ditau suungi cune khawji maya. Ui mas cune kisiani, piyu mas cune kisiani angutinga makai siumma aurla siumat. Puiku kaya hangitameni puiku sok, takungitua kami khusunan ni isu angut, temet cune sila tunikomenyu temakwa atuin naik, Pualu, Al-Kabai, Kami, Kulitai, Khat,

0: Tunga sulla om mig se tack go sinna saudit de mangat nu na vimmik. Du sagt så sin mi mata. Pina så och sulla ju mitt an akik. Ja ja hungiak de manik ut ju amiak unika tuak tilu du sala ju wat siu. Sulit unika tuak tilu ta makuninga aula jak minik te chumanita galang unik. Du sagt så sin mi.
1: Katak suka ung itu ni, himmi kalau sih makan matai kuah, himmi ka uninga agaya cutik ubang alu. Ingat katita ubang ni agaya lau sih makan lu agama, sunawa temak ku ujakan ni awalat akhir tu agama tak hangat tayut, isak sebeli tu indah ubang ni alat tilugit. Aku tik saus cutik teh mai sih mamat. Temak ku himmi atung itu tu halubut. Atau kasuang ini tabun ni pergi jauh jauh itu siwa lulak semai mata. Nama nak semua kita belaung keluar mesti juga ilegal suktu tahu suka. Kimi kita lulak semua kita. Pihuk kita lalu tu cerit ini. Taman kini nak hak pasung ulang mejuk. Ika yang ni lima kali belaung keluar tu juga pinjat kati. Awal aku tidak tiang uga mi. Iksinak tu gaya ni yang uga ya suci. Biar gaya kami sungguh suci. Nuak suatu orang mata ilinnya bi picu tahu dilihat. Ilinnya nama. Tambah kuah himi. Ipek semua di tangan sepuluh orang suci. Ileng ipek semua lain yang mulunni. Ikhijami ilit tu alu tu agami. Ipek sama kayang itu lagi alai gasai pebal yang muda kimi. Tuh nunggu kau tu ina laksa muda. Ya ulak lela jau katengi saya nak laksa ti inum minu. Tambah kuah pita kaya guna ribut. Sibu ni binal tu ina kalau ila piukut itu apa ni lutut saya muka laksa ti inun. Sibu lak ti lagi jau laksa muda inun. Inulah rezikut. Tak kuning.
2: Tak inulah rezikut lah. Tetap kena kuno kau George.
1: Tak kuang kuah. Indian Affairs. Northern Development. Guna aktor lah kuno kuah. Inulah inun ni. Sibulak tiga jauh cutik. Tapi melak sih majuin. Tak kunungan lah tiga jauh sunga, tabang kangek sumi, hat sampai kunu pinesuga.

0: nega janga tana inu kuni lau tua ka kule sita ma ni kaso kose ka nuna bik nuna lingani ibu jepi mi tana atok tau laga tuma na udok amalu ta kua gava makune inga to hauri sata unia nega ijuin nuna bi mi pala isi kuhak se medu tana go ania bile aku jamini August 1 ngutil lugo amalu tana maana mono hauri manangitok Hanukkah magajau lau mangak sujau lau mangak launin Mandy go matchi tana maligaleu tatuanga kigak tu ijau nunavik tai mai kau mana kalau tu tana atihak nak tu niu juicy go matchi tai mau kalau tu inu go ilagi atenang itu mik ane hatte lima jelo kaji kunu kama gajau cia hatte kailin amalu tilisi jo Quebec government ini ane hatte lima jelo kene dulu tako ilangit amalu nunali kiu jau cia kailin tapi kau tingin ning inu lichi bikane hatte lima jelo kaji kungi tako kimi kau jau ningin ni kau jisak tau ningin ni lu nala cia ni ane antun Quebec mean hatta ile majulagi communiste nga sanya belange o halortu nga takwa go hanortu ne anne minimana khime kone hatuin Quebec mitu hunga julagi kola bengan ne nga tu naluna xela tu hauri saktuit inu kun ni lautu mi kiseni ni leuta hakkani jangin nga tu tamatchuma mitchanu Nego atu lagi jadi karena demi takku nalau cak si macam ini nego agak tu lau tu nih nuna hak cak si macam ini nuna ini 2025 sakit lau tu, amalu takku inuit nego agak tu hatang ningit apa perle tu nak tu, tapi malu takku pingas waktu gawat matu aku nuk nego atu citi lugin, tapi ma 43% ngulau tu 2019 amalu mana 30% ungatani kalau tu nalau tu akani ulau tu ngulau, amalu takku 15% ngi tengin luni nuna bimi nego agak tu lau tu ini. Tapi mampu juta ulu alam macam tak kau ni kau bi matu sekali ulu alam nengin nik alat ilangi matu ingin siapa makitu tik tak kau 14 nik nunalin ni sila pijuta ulu ni amalun ni kau tu lagi akau ngilai aku dah tu tik ni kau tu lagi karena demi nama ni nalu ni sila tu kanuk tu kan ni kat tengah hatu ego tu sak tu lagi udah hat cerlu dulu nunavi nunalili macam ingin ni Maka bekang jokang api ta, tapi kalau tu tak ku, ni kau tu lagi di nunalin ni, uha hati hati hati kali.
1: They have to work with the communities. They can't rely on.
0: Ni kau hati nunalin ni katu je hati hati kali. Maka bek ubalunya singin ni katu je hati gini. Ni kau ni kangar ngiluti gawa matuk aku nut ni kau ni umat kama gigi hat dengan amalut tau ngata tapi me hat lau si mangitu galang ada me isu malu tu hat tu tak kau ni kau agak tu hat tengi pale tu inar ningin ning amalu ukalau me tu tapi me ni kau agak tu lagi hat tak ya ham ni kejangin ni kakit tau pakai jadi cerun nak tu Polar Knowledge Canada takko $4 million kasatjani nekhilgene mo atomneatui okeutaktumi ilage jaulutik nuna bumi takko nekhinik tawsi khatigi New York ikhaluga sonerlo tan Derek Elias khitami inu katuja khatigi ninga to halaftu nuna li go taima o majokta minam mini imam me utanilloni nuna li no pitahangitunu takko Tak siapa hati kita hati kunak tu ini. Tak kau hitam mitau, ikaju tau ngalu ting. Tamat cumi ngaji mikau nak hati si majuk tau siapa hati kita ming. Tak kau lu Polar Knowledge Canada $300,000 kasat ceno akak gunu pengasunun. Tapi malu tamat kau nihid atau inaungilu hati ningi akitu lu alat ningi nilu. Elias okey kanilau tu tamat na atau takat siapa kunak tu. Tapi malu tak kuat kagoh kasar ni isu makin jauh semalat tu. Tak kuat kena usah hati tahu dengan Carlton Illinois berjuangan dengan tu. Malu nunali dah itu mewuni Carlton Public maligan lagi nama monila pipe lagi nama mulu awalat cici Stevens shot. Tapi mau kalau tu kena usah panat tahu tahu guna cerita tu atau tak cerita guna lalu.

ulan kut CBC ke tata mepi beli ni. Uang house awal tu, kau mazau nak tu nak itu nak cerita ni no gun ni lau tu aku agulik si tamani suku sekarang nunavik me nunalengan ibu jibik tak ku luka pemakuning atau harus amnian nak tu itu macam macam nunavik me paling si ko hak si mazau tanah ku suku sekarang ni abela udzamin agus wan ngutil lugu kan ibu lejau nampangat sujau nampangang luni tukis inang itu mandi go mati malikalau terjuangan nunavik me tapi mereka mana kalau tu suku semai ati kami atau ni juicy go mati tanah kalau tu ini kuilagi tapi mereka pergi jauh cerai hatu atau

0: na tumingin luti ane hatay lima jula kaji kuno amalo Quebec gapa mangani ka ane hatay lima jula kaji nilo tay mak di lagi ini amalo nuna lini apa kutingin ni kiu jauh cia kuri jom ini ulit cebik ane hatay lima jula kaji kuno tay makim kuno ham ni hatun amalo kau di sakta nuni nala cia ni ane hatun Quebec mi ane hatay lima jula Jadi komunisme dengan Sonia Belange, kalau untuk tema gohan untuk itu channel kau sekarang perlejun Quebec itu hongo jualan jadi kunalun esiju kau jisam niujuk tamat cuminga inu kunir nirelau dengan ikat esiju kesian ini leu takkan dijangin nerakun nir waktu lagi karena tami tema sakilau tu nalau cak si macam ini nir waktu hotak tu ni nuna linik nuna hak cak si macam tu 2025 government tu hak nuna nir waktu lagi tema lu tak kuagu ini nir waktu hotak ningit apa perle tu nak tu tema pingasunik nir waktu ni si macam ni government tu hak nuna 43% ngulau si macam tu 2019 amalu 30% Ungatani galatu na akani piluatu mita ko 15% ngulaung itu luni nuna bimi nirwa runak tuin tay mapijuta ulo ala tok tawo nirwa bi matusakai laung ningin nut amalo ilangi matuing si amaketuting ta ko 14 nuna bimi nuna linik sila pijuta ulo ni amalo ikhanai jaktingin nirwa tulo rejikun Nego waktu lagi kan, tapi nama ni aku nak tuin, kanuk tu kan nego tu cani go tu waktu lagi tu nulu ilu nangin ni, nuna bi, nuna lini aku cek si malau ngitun, makai pekang jauh kanga pita, tapi aku nak tu nego waktu lagi go, nuna lini katut je kat kat cek le.
1: Nego waktu halal tu, pak nai si mat cek le haluk tu si bu nere nyaktet ni, dan tapi ni suara yang kau matuang. Kamaringitago immine gerutit pina soa hate gareartuit nuna linnik pasitsiunneerti asseminik teimettumuktislaujuami intu nuna immi nuna linnik
0: atame teimai shimalo tahamme joktaunne gareartu hattattu appapalleetu innalangajut teima kiseheni nikoareartu larigia hannermikku oksaqqii johonneppan takkuat So, $4 million kasi chenik atako nikhilirin mo to ka nga dun yung kaya tato misak kayuin nun na bumita ako siya katigin na mo ay imam mo talirin na mo lo tako ngilang tamatsuming nga pitju te hatuit umadok tami ni imam mo talo nun alin ni asingin ni atuin na ngituning tako ngilang Takwa Derek Elias, ketemu mewini katu juga tiga ingin ingat tu. Ukalau tu takwa kan waktu hati gigi akan nere hantu. Polar Knowledge Canada, tamani $300,000 kerja cianik ikajuk tahu ni atau apa guna pingasunut nihi atau inau ti tahu gaya akan nere soal lalu ti. Pijaknya tu lo alam mata gua amal acung nak tu ni. Tema Elias ukalau tu ikajuk tu kerja cianik tu. Amalu kinau ilak Kinau jadi atau tahu mesut Carlton ini nak berjuangan ini nuna ini lo kita memenuk katu jahat gigi akan nerunak tuting Carlton me dah napa apa lagi jinu malika lagi jinu ini ada cijuk dua Stephen Shaw kalau tu kinau jadi pernah tahu beli ane tu amalu tahu ngataku Elias ukhara kan dalam mesu ukhuahau titar ya kataku ukhuahau titar titau hatang luting nuta nut nami nukta kejauh luting aman uta mana ukiat jahat uktau gumarnya tu dan tau nuta mik nate kalut tau lila mesu ikhalun ni takku anak ngah beujuk takku hatanak tu mih hatangin nusau ni mata siukatu nami tu hatalau mata Benjamin Hemming tanah kagunu pingasunan awang aktif si malut tu si malut tak hatalah tu anak tu kagajaranya.
2: Between second base and third base, there was a whole bunch of sand where I was afraid sometimes that I'd snap an ankle or twist an ankle. Tapi mengelak tak kuhang
0: tu na anak tu kagajaranya si malut nak hatalah tu si awam sulun niungit agangilunit Hemming awak akan nilau tu sulijong nalo ngimak

Ula kut, ula tiap aku tengah suka semana kau lang buat urut sungau di lang miti luta ulumi kita kau yang di logo August 13. Tema tamani itu sama kata lagi silak nalu nang itu ya kalau niat bika sunang mikan nasi majual orang mata tak kau amakut rumah yang niat ikut. Mana kau ilah watiaro abat to kalau semua tidak kita punya ilu limit tak kanu ilu semua mengata unika biunya kata tu sesuatu kau tidak ni tiungga suci tiangnya riba buat amal people layu 925 but kau isal tu people layu lagi ni

tuota, kun on biinisiit, biinisi, niin sana suuntaan me ruvittaa, kun iloutili paljon niik, ammalo biinisiin, hano, nutarnik, iloutinik, aitoktu meni uttamaan arpi, upalukia, tää kun on biinisi, tuin takuluin, sanatana voi saada hausia rutiin me jätin ilman töiden vuomokasun ja ne tauna ne talahtui kisiani ukua neuvarakta sinne pyjähtille voi uomi vuomokasun ja ne tänna hauja kaivokka nuorelle pauja kun halun ne pingua tulri ja mun allopingan hauja kermatua utsitakka d.gagne@ikaluit.ca how you get big on the kai on the number harani quand tu seras sur ta pays ayo ayo ayo ayo amma on a quoi y met ma de le mi ta quoi inu la ri comme ça non na kat ga yo yo non tu sa pe ci comme yo di ga yanga august september me dakwa atok tau wajutu ini lor ye pagawi kaya usiak pagawi atok tau nak yut kaya ngit imaha day mau kak tutso yukana kuya dakwa go akili tau akilak tau hatat yut kaya di day matsay na pirayak tasi na kukya no halau tinga pandak tu me alawit juangat 1-800-567-1514 or 1-867-473-2600. Tamatua mitsaan, kau juga kena kembali ikan yuk tau kumakubit lukan wadah tamaha dan tusahat saan. Dakwa utakawin, sulir tau una, hangatayu, Jom kita tengok di rumah tua kami ilinir lu di mana, or kalau tak ku awal tingin ilinir tam ilinir lu di mana, amal Allah bingat kalau kita tengok kami ilinir tidak ku bida ku tuh kayu di sewa yang tuh 7500 ilicinut, dua tidak semua tuh pina cukup nasihat tuh si kayu tiga yang undang ada ilici. Ilinya dengan orang ada yuk, orang ada yule, orang ada yule kan yang macam ada ko ilah bagi guna mega beri. Sulilu acing ini ke di sampai kau matu aku si, dari mana ada kuno hebe si kuno kalau kuno tadi 1-888-896-3135 belum kerja mana kalau ni kuit 9796101 mod kau ye kau guna si dan amat semua dari muda kau kukuala wasiji asiji ria kasih ngomong matuta makuanu na putung ngabikon maku ane tulak ikon nun doak si majuhi teko auta yukului asiji ria kasih ngomong mata daku aku kanya dan upap bikin unang majisita bikin hak kami ikalun ni di dekat ya nak kejauh lah kau di lagu ubal kau ada mana nganu nanti ni biasa ni yang digalak tu dah nak kau ni adikon wadah ni tak number 615 sudah mahu di lagu ikalun nak kau ini ni dia makwa anak tu lagi konot ada yang keluarin pek yo tinggal lagi ikalun tau matu aku si. Uhatiari ko kuta ko dito kag semayo itay maino dito ko hello no yak to para mata no no health care cards tayo yo ida ko how ya yo medyo medyo tayo mas yere kagayang then when they come yo ko do an yak to lang ko no ilaw Sunah bat katak tu mana yang 2025 ada yang mikan ni apa lagi? Mukat siapa lagi yang dapat tak ada yang nanti mengasihi mana? Hai,

0: Io asi jiga yakku baru aki gari ga yakpo angi kati gini to ko yumi takwa kubek kasino ro tikurun ni gua kidi kata mata kisiani rutana nuta angu yu angi kati gini yu sakit tiga yakpo imik kuti go tumi sukan nak tu deo tini mi kaumak kuti deo tini tekani Churchill River kubaga titoruni takwa kaumak kuti deo nomningi 2024 ngu tidugu takwa makgo ngu ju gavamo ju angi khatigi rokpui kisiani nuta ngu yu ni gavamata amata Newfoundland and Labrador koyanagi di rokpui manna uraktu arwa kuni ayokta uraktui angi khatigi nami sakri khuyiluti takwa khau makgo tili uto yui nigi ugi yovu kubbapal di titiga yamningini ammaru kina wa yakutigu ikayokta uga yamiyu government kunni kisiani takwa Newfoundland and Labrador government kunni niruati tiga yamategu inokutinginni kanwiru khuyimangata government kunni minister yo Dominic LeBlanc angi khatigi katikhagumavu America kunni akirisale okto khattaranginnatta 50% nguyuni kisutu inalni niveso yuni America kunnu Montreal miuto asiji khuyidiru nuna ripo yangata police dirini kupi tiktoningi BC mito kattigi yuyui ajiung itumi kamani ammata takko pichutigidugi ikwara yuwalu ammaru amisogo akkannang naaktugi yoduti takko kadlirni ovattui pichutigidugu tekani bolt range idoani government kakkuto kino yani tens of millions of dollars ngu yani atom ni asima vu sida was jokpal de ni ngano pidju tigit lugu sida draw me ane atele dhe yiku katu jokati gini Democratic Republic of Congo muto yani shem mak titit tele maku jivu tak ta suminga kanim mao yami ebola udomito 29 ngu yui ameari gaku avit toksima yani states ngu yui ikkaktu yuvidal ni aku takua Meta pidju tigid lugi Facebooku angi yukkanga teikani California mi ammaru takwa German mi unatakti shavini tukarui umiak juavini tukarui sakki laksimagi vu teina Danube River katapal laksimati lugu Parisi mi kukikto yukangar vu Toronto mi tana tiddigaktumu sukannaktumuktumu baisikumu piyo yukarok lugu tana Parisi uyu angi avriyahu jonuku 100 ngoroak tui BC mi ikuara vui kue pitu creek BC teikani angi gaun nang nea ganga nigi ugu yawri kui kuri u yullu sugu si inogu niro kui 2025 tak sukan naktu mok tui nangi gluni ingi gasu besi kukara paru kuru yak tui Russia mi uksuaru ryo biu yu nukkanga tito ke nakko sana yaw niang ninga 6 months nguyu Ukraine mi ngaktu ni kakti tivi urok tilugu Saya pilih tu kami revo tekan di Colombia mi tak kuaru tuan nak tu diri kami sahaja suakui katagak bius majuni Colombia nutami angin yuk kaga yang ukak ku government kungi ku tuan gak kui tak kuninga inu kutingin ni aniti kasuak tu di katagak bius majui 265 inu gunyang nak tuas mabu amaru hundreds kani ujui suri nani jorol nanti tak kuaru basilan jom pival dayun.
1: Era lagi ikpaksa kami lagi kerja ulu ama naik tu guru nak tu kan kisian.
2: Nama nak tu?
1: Ia lama gaya lucu kan ma. Ati alian esok ni rapsi sama.
2: Ati.
1: Now.
2: Mana pihak orang nak siot? Nona resen kaman itu orang tahu mana kanu mangar lebih valdei orang yang nak pe.
1: Ilami aliana sama wa pada pegmin angi rasa ulu apta jangi rasa nikukula apta ikpaksa ungatane tegwa kamani tua ono unganak tua lungman tasia luk tasi mea luk tasi reutia luk taunga Taununga lu kanang namu taunga. Tasa kudiwa magyalung manuna. Kamanit tuwak.

Tarea Romeo Tavi Nikulu, ila Tarea Romeo Tavi Yunga Tavi Nen Tarea Romeo Pira Kuniku Yunga Kalu Akhtunga Kamalittu Akhtamna Nunagila Akhtima Yumangi Tara Taima Tawa Ngaluk Tak Tamna Pira Tikulu Wakati Yapku Maane Nunakalirama Ukiu Fodi Yunga Tani Aya Rakhti Kuiki Wakti Ulu Taima Nalirama I ublu mana gaya yang sone ublak mana ublak pasit kul siwa nerapsi. Ano gaya yang sone ikpak saklu. Ano gaya yang tiak tualu. Kisian tawam na ungawa teguk siat tiang itu kanukia puyu yuglek tu yang sone. Taiman na itu yuk. Isir yang tualu lah umik pak sak. Kapila na ko yung lalok suni. Tawam na taunga wa. Taiman na puyo ko yung laktuyak suni. Taiman na ko yung laktok. Sikin na kalawak suni. Ublak pa si taman na yung. Sikin na ktukulu kalawak. Ano kaya kalawak suni. Iyak siyo tamani. Nukkakan itu adalah kaman itu agama. Tapi kau hamle kau tiada kudlu. Ia tertakdir, kau tertakdir. Siapa tertakdir? Lama kau ayah yang mana? Nukkakan itu adalah iklu di luar kiswi jualin. Nukkakan itu aktif. Nukkakan itu adalah. Iyak suud tunalango yunga kamanittu agme piwalliya yulegeye tayin naluk nalunay kutage waktaga naafaagaaluk naglik nirmud pisuk biulaak simayok tayikatak uksao yuwala kisiyane khanukyaak puyuhu yuglaktu yaktuala ublune tak uksao kaktuk Tengah nau hal, lukin nau upi wakku, nau hal meyatiliar. Tengah wane takkir me, kemasa aktabtin, aksiun ilahkan aku isumamun, aksiun nau yuglek tuarunin, atau agak talau abta ini kemak ilah. Kanigi tago yuglek, kanigi taglek sutik inu yunner takto alit. Tema tapkog makso kanigi ro yuglek tu July 8 milo inu yunner tohala oxlo ne angutig angummin kawi matyaktaga biktu tak nangun aktayo uyaktagane. Nasai yo kata yang mana, umur hidup tu nanti kalau tua lo kata orang tu, sana ni pitak mengat tak mesti kuya kata nasai kata mata. Tapi macam saya mana, ini yang nak makuk seleng nala umur. Tapi le ini usah nalu nak tua yang mana lah, tapi nalu. Norman tegok nak tunggu nak tua, tahu tak? Ibu nak tegok dulu, tegok nangul aku ni alu ada hilangan. Tapi nak tahu, inu yunner tua ulah mingman, kini nicipan di tapi semua. Victor tak nangul aku tak kau kahani tak uruk sulit. Tayaman inu yunner tu nak sana. Rumah itu juga tuan taman. Kami tuan itu tuhan orang ramah. Kami tuan itu ikhpi yang ini, ikhpi kata orang ramah. Negeri naga luar sudah yang nak tuan orang termata. Nau kisahnya, anigo kasih orang dunia, anigo dunia reborok, anigo dunia reborok. Tu saya menerima. Ani yo tunia ko mayo alit.

0: Axonella.
1: Luna ublone ublore la ortanello. Alle ane twalo la oxemong mingman. Luna ublua lo atena. Kuya se guta ublune. Luna ko de kwa twalo. Kwa mat twalo. Luna ko de likulu lengman. Kamani twa gadlanga. Tamaunga sarama. Khamani tormut 1982 dilu tayma inu makhukulu yaxtib ko nakko de gala umre yaxtib de gala umre fa nakko de dikuru tu blume khamani tor inu luktago ya galaktu tamane nunakko de galaktu ya yaxtu de galaktu uwangalun tamakuling atulero marmangarma na khawi malang mituma yaxtu de ya yaxtu de gagatau de xtuma nunakko de gagatau de xtuma e atakko ko pakku Amoyaksen tunisitiahtoa lauksemong mata. Pekotetahtomatiahtoa lauktut. Kameolo. Makhung no hangare judiksagni. Amoya yoka lauktune. Tame no blue no nane. Ublub nunna. Khaju kya ta ba khaga jure bi. I la nunna bud ublone ale ana tumma ya lo lakto. Ne re ti ta ublud glu si le me ikker na nga lo klonelo. Kittoya gulu jiane. Kittoya gulu Tabakkuadu takulimangitaalukput maani tusaaman naqtutuqaulartoq aqviani tamakkua milugiaqduangunaqtaayu boldaag iqabluunaatitu boldaag taatamaani pitaliaaloolernermat pesunikkukkataikkuataawani iglukulu ila igluleormata aaujaqtaikaniilluta Itu mablu dalam silam, negam malu kau yang terus ada tegolol negam mata tak kau ingat kau ilulik kata kau nutak kau. Suwe se lah yang terus lutai kunga, tai kunga biara maikluan itu pertak tuata iluanu. Sudah bermiluk yang juara lumi tekun negam. Taman miluk yang juara lektua kaman itu. Taikwa isemagin gisugigo ko hanungin na aktao yuwalid kisiyan niplik na aktuali kanin na aangat
0: Balikata yatuari sukay
1: Niplik na aktuali ang utawa na aktuali lukni Niplik na aktuali Iyaksut Tamane Kamani tua una, kalau mahu mengalir lewat tangan, upingnya saja mal, kalau maksai seorang mata, kalau mana kita orang, sahaja tua lewat tangan, kami ada kita semua lebih lekam, aku bermain utak, kalau mana saya jual lewat tangan, kamani Tujuan nak berubah korpor, kami ada juga temna, tambah mesti kita usah ada ugman, ubah korpor. Temna tak kerja macam apa tu leh saya untuk tiga dulu, temna jika awal kita ugman si buluk patjak, usingi yang tua dulu lah tu. Usi usi ni yang tua lalu lakukan.

0: tungale unne imekkota ila kuru amisu guru bluti kingu wakti guru yaksuri tamani imekkota ila wakati iraale trapsia lukia ikkua tingmisu guteika ni tasiani kuugala kuugau ya guluata tamani nalane kapuluk tukuluit Imekkodeyo khoyi yokulu yaqtut. Unikkalu yaleramnuk imekkodaya gurunitakulaama aliana ilaqpula blu ukalilaqtuk tamaungaqqaarnanga 1982 tawanakai ukalaqtuk tawamnego iglugritamannaakki tawamna siwaawniyalu imekkodayalimmariyalu walaqtuk kisiyani tamani rixumay ditumi akutila khagudikwa imikkutaya gurni makhura paklurin imikkutaya gatchen ittuna sigila oqtaga khamanittwa suna we imikkutaya liyala wala oqtu walunna tawana tamaunga qaqtinnaga kad aliyana ittukuru kad jaqna lali khuwegi yali wila oqtakadaykwa Tingu waktu ya guru kuli mikuda ya guru tama tawane ting misi uftasiane kapuluk tu guru iso khaima tu sela kusima gama unanga go Mexico mi unanga runga tama uki oktak tokmunga uya langa mi anak nakaklang ito gu takpawane tumitianga gu tawananga go manak kamutula kusima natik Tama uki oktak tok munga wang mata akunia luk tama unga wak tuguk tama tama ngami akulu yak tok sakit ilik pag puguk tak panga luk tama unga kataw lera ngami iak siw tak bunga kigli kami ala kuli tunala ngo yunga kamanit tufi walia yulere yunga apikudik sakangin na wabit
1: Koyana mila pivikakaw mi gabi pivalay yung yun naksutilu tawang ano nagiyang ne kamanit tuang me tawabote ko magawinilikan na ko magawilyo ne ato yung nawagilyo ne
0: aksyo nami dahil ko ilakakto alo gama naniluktat yak apigaya ilakaw jawak tunga tusawak tunga tusawak tuli naalaw dikkoo aangavit. Taipkwa taipan naukhaw jawblune kukwak paaldik nahtuala ungman. Taipkwa tusawak tullu. Takwawutik pakka ilalukyalukka nunaling ni tamani naniluktaatsyak ilakawama nuliagalo. Takbau ti lukta tiak pakai misul waktu arung mata. Ati ini lun nipli jang itu mah. Tamat jat waktu mah musim ini lawa beri alian hibi siku.
1: Kuyen nama kanu. Takbau ti lakpat tigi kangat tangai ukarakan nilagi bugo.
0: Ilo mbayar kublukat tiak.
1: Ibilo. Kuyen nama ingin natunara pivalir. Pivalley region naksa kaumeng ma amatta taima pivalley region yu mayon qinang migatta tamane iqarungne iqaruk tuttiang me tikigar jorme ammaru iglurigar jungme pivalley region yu mannarosi ubunga oqar yu naktusi isabelmo 8679796103 varne ne pilorlusi ubunga 1888896315 kami ka lektor kita tusaksaungin naktusagurak po kanukya. Uvaro ni Okara yung naktusin 979-610.

0: İglirimi katıktar aman inelleri inulleri imanelleri kanuwa ikayuktong nang minik nilierleri katara uput hapikku ilak sumayak inelleri arin imanau kallelletaklutik tuukai maritai manna inu ilikkosi amarik sunidjuk innagiyavut piyumai yangani, nigiyumai yangani, kisutukumai yangani, kisuklu tabba okakpat, innallari aluluni, kisiani, tabba piti tauna sukluni, iman nai paraumata, taiman nai tauraksuma, otana nua piyuga tuuraksuma, yu innagillutikut, taiman innallari aluluman, innallattaga aluluni, taiman nai tabba tuksirama, piyumangmat, taana ningaukurugile, lia ningaukilaksuma yangata,
1: Kau yang namanya nalisi adalah apik sahun nak sekauming mat tanat tahun ni pitoka tapi kanina nuna karaoke sama yo awsui tome tukik kiki gutarok sama yo onik kau sekang nang matai sumane kagaroko yo katang nagelok sama yo mingning atata mingning lo kau sekang nang mingma akso katarang nang matik ilagi tanat tahun nararong milabo
2: tusik sahun yak tuk tukik kiki gutak Aus itu memutau yuk. Tawangan kaum aja ni unik kagak yang mago. Tahu tu mikir mago angkutik sekalau kami tanah pikir aku tinggal yang tengah.
3: Ya angkutik sekalau kami tahu tu mikir mago. Tanya si budak pelak suku tu. Tasi udah paksi bulu pipa dah paksi nolak suku ikut tak ada tak siapa tapi masih kasi udah ngak cukup pada kama ila nakik saksi uga suk sud nak mau nila tak si munga umma jat siap tekat siang ni ma tapi ma tau tu mikal waksu ni ada tak siapa jawab tak ada nak ikut tak? Umajuk si ilat isuk pada si makan tu. Umajuk si rasuk sunu. Ila mau rasuk sunu hilang. Ila waktu ni mau rasuk sunu. Tapi mak, taman nak awal lagi tak? Kita kisah ni unik kah kena sih nak tak? Tapi mak kalau jatuh ini unik kah aku mengemikam. Aksiun dari balok si macam kesian unik kah kena sih nak tak? Tapi mak ialah oh kata kah mak. Mau dah kasih balok ialah mau dah kasih balok si makan tu. Kata ialah anak sakit tak tak tu. Tinggal sih si baksi tu. Kita harus tujuin nak ulung hari. Suri nik para sudah si mengkisung. Taima pisuk paksuta pibalaksi magatta ammalo dana tatak sara pirat tuari lak paksugu tasi ulak paksugu pibalaksi magakku kana patui nala pakkaluaksugu maungal si paksugu taima ipalaksi magama taima pi ilin uwa ila ilin yakti tamagalaksi mangikkaluaksugu maungal si paksugu Tak cuma kesian ada tak sama kau sih dengan pilih waktu punya super hok sungai kama. Tapi manik pangni ada yang mat aglu si jagai kan. Jadi kau sih mengikar waktu makan udah tak. Kiyung mi ayo piangan itu cuma nggak aglu kulan waktu silung nalo naik kau sih rasuk suku. Mau nak aku kira ni apa tu ilah baksugu? Tadi ngalui mai ilah ak si

hakku. Hukat taro bilak sima hakku. Tai matau tai na upigi lak sima mizaka. Natsari uktu alau lak sima mizama avlukum. Ni tai kua tai ma upigi lak sima jaka makku natsi. Mizaka ila pita rikuti gillu. Tai ma itu kulut. Nattalak sima waktu patai sima nikkana yaksu. Epi isuku siya ni natay kang umayo kasi wakpalaya kaya wakasulidak si magama epi yung nangyagulog kalawak si mga ilang pita kaya kusapalaya nasuksinak si maluki siya natay mga umma tayo may palawak si magama aksakong nakatalawak si mga tai malu kini nak ada guru drama tali mana kini kaki orang sulit drama tapi kerja guru pokal orang semua kini minyak bunga anak sih yang nanti yang lima kini usir asyik tua lu boleh tak sih mereka mikir yang nekasuk semua lo ilan itu kerja nekarai mal kerja nekarai semua paksa tu pilih oksima juga nak nak sabar. Time itu tak pernah oksima buat. Ia mahu dikasih upak sudah tu time. Nunal itu dulu tak. Aksi kau nak lihat siapa mereka kata oksima. Aku sejak tahu juga ikut tiga oksu tak kita dulu dulu. Nih kita kita dulu dulu. Kita oksima juga lagi. Nunal itu kau nak juga sup. Kalau pernah oksima mati. Ia kalau lima ini sup sudah. Majuk tuling ni nasuk sudah lah si mabatang. Jadi ikal bina negli. Nasi kak si mabu jahat tak tahu lah si mabal waktu. Tapi mak. Ia tamah ni lah kau sih temui lah sudah kesian ni. Oh majuk asyik aku nak sila si mabam. Tapi wanit ikin ngah ni. Negeri mak terlalu tuin awal lah si mabal waktu. Mikir waktu berulung atau pilih aksi macam, teman kesian, kau sujud tu nak tahu juga, ada bayi mik, pilih yuk pilih aksi bersih dari aksi macam, ni tadi mak, ajar nak tua lupa aksi macam, mana mungkin, tiga tu nak tua lupa ajar nak pergi tua lupa, suruh dia ajar nak ini sakit juga pada mata, kita waktu itu kau lupa ni mana? Gulis pijuan ni, teman. Oh, majuk aksun yang, ayam nangin di sak tu sak perut. Ini tadi cuma ni kan, ayam nak tua lupa lah. Ini teman tu unik kerana nasuk tak tu sama dia orang itu guru ikhlas juga lah. Ini aksur tu guru balak si magam. Pijak ikhlas berlian nasuk semua. Amalo. Tapi mah ilan ni, kini kita rasuk semua. Tapi kerja huluk semua. Ingat panas sukar lagi kau mah. Tapi kerja luar ni kau ilan ni. Kaya kat siapa kita semua juga. Tapi kat tu ini lah huluk semua kaya siapa kita semua pilih huluk semua kau mah. Suruh sih luar mahu. Ini pilih nak. Sila kita si mangilang at ay mga manamo tikit siyugo inutukan mo kalawa ramag lapi yun nak si baliliwak ng at ay may punga may ayok sa ina ayok pagpunga siyugo ilan ni ayok nakturo ko lang si mama dahil si manipan na niyok manar siyugo walang nisak diyak palagtong umasok siyugat aku terus siap tahu nak siapa dalam kata tais semua. Ini tais mak. Ini tais. Ida aku ni lila. Kalau nana ida aku kata. Nuna itu ina waktu kita. Ini lebih hilat tak kurung ini lebih sekarang sudah pada waktu. Ini tais mak. Wajar lu

iglibigay namin ito kasi yan eh. Kama milo. Iglokak pala ako si Magato kayo kayo. Tay ma, nagsikasiwak pala ako si Mang Mata. Ukiyo mo, desu malo to king ni nasukpag suta lo. Kim ni kautik sa niglo, pinasukpag suta. Bibala ako si Magato. Maan na ko lumakul. Ako nilo akalong gato. Taman na taman siya, aksyong nakpala ako si Mayo. Dahil may tutak po. Una nuk kagay na rin niya kay, kasi ka na yung kay nang naya kang, ano na tayo? Ni tayo mato, taka na ni, sinasyo ko yung nalasta ni, unig kayan ni. Siya yung sungakulok siya nga suli. Unika kan niya tung niya ma naito ko lang niya tung sa ulo ni taka na ni pingwak to ulo tilo no nanawal do il ni nga so ko si ulo ni ilatay na di nanawal il ni nga inna siya pala ulo ko yili ako si Mariura tayo ma pingwak to ulo tilo no nanok talia ulit ako si mama tikira pali ayawang ma ila siya na ba tapong tiki utilat tayo na ganitay na nanok nanok talaga na ulang manok kaya mga jawa rin ulit ako si magandok o kakiyak tokso na tapong rin siya ita tapong na ni nukka nga na kami tiki utilat tayo ito ulo na tiki kakiyak tulat tayo palay ng hinami kaya magsijawa rin ulit akang ma siapa malik sakta rugi dah si mama ku krim ini kangen satu nak sih lagi tetap balik isu masih jual aku muda tahun nunggu malik ya kisah tapi mah aku saksi malu ni terlalu juga tahun nunggu udah kasih tua lu si mata kata tak aku nak nak aku yang ni ngasih mak tak perlu kita ke pakai tinggi tak perlu waktu aku tak cuma aku mak kini orang cik aku tuh ni sih macam orang orang lama udah sih lah kita aku ni ngani tahu nunga aku ni udah tak tahu aku kalau kita kini orang kiri ada apa sih ni asyik dah sih nak kagli yang aku tuh kata mata orang ni sih kalau tak tahu tayo mo laksi may nakasuk tulo lo ng piso lao paksi ng hawgal wa tapbali ud laksi la kay mat kay mag tawro yung mga ngasi o kay mga tao nung sa pili ka ma nun ako o ngasi likad lak tulo tilo ko nukatulo nila kasi mga nanong may tak uju walau dah mega mata mahal di sana kaki yang nek nangik tu walau sih nak apa tak balik kapi esok tu kalau dah tengah aku kau tak kangen nama pinjakan tahu nama klimaks sih walau gitu ni tak ingat nama kau ingat tu walau mat aksi ini ucap milu mat untuk reaksi isu masih walau mega mat malikun nek sih dekat tinggi ya kan sudah baru tahu nunggu ima aja ya ke gulung naksini udah ini nana anai gulung naksini udah jat sunga udah mau nadung itu tinggu nih ngani tak kusi jual nunggu sama kem naktan nih makro nih nana malu nasi wit lewi kapi asu dak tua lewi ila kagli berli ada kapi ini aku jibarli yang mati asyila inyok suna bamalik tu ini tay nalo najak sakit nila najak gitu ya katigo mo katigo gitu ya kana tatsi tay nalo o kau sa kau ya kana no kau yok ni okay okay ni nga te kala ko sa ina ni tay ko kay yo ini tay util uti katigo lak sewi ta na ta ta ko lo nan no ka kimuk sikto madik sakto binaro pa atong medyo ang ikaw ang lirak sila.

tường. Thì mà tôi sẽ lấy tên này đâu, xin mời luôn ạ. Inu dùng nợ tư bình yên mình ngay. Thì mà lấy ta bà này là sự tập. Ta cũng là ngay cân hiệp. Sì kunni na yona sì kunni umia ganni ki malluta ta gunga nina ge khattak tangan ok kok tok nina tama ta gunga khattak lilak si magatta asi ila ta ba nai lak sita uki umina agit luta ta ba nai upenga ila ka ko yung ngitsiak sota di khalulu ya luma ta kuna nga lupak kaya utsiak sota Sipu tak cing ni kalau keluar tidak lama ikan jok tak siak sudah lak sih makan tak. Tapi mak ubir najak tu kata ngua kasih kalu lak sudah tak mahu itu bingang anu lak sudah. Tapi mak tamani lak tidak tak sudah ia pengnak tu dia kain kasih dia lak sih makan mak. Ni beri asyik semua. Tai ma utilersunga lo ilakinunenne takko illuartorulukkasunaappa yusi la pamayortu nukariinngoqquortuungikku aiksilernilarsimanga aakka pi tainnaluninga ugiyuyama kina yuanasi tainna Yohana siu juju walau takku aik silap simanna yungmat ubat tinnik Tingoninnik Tai mali paksi tuinna lilap simagama ilan neivanga Takanunga suppi viisok tumo aulahti taulat suta Tai ma takana niilat suta Utan maakku neki katsia kuluja kaloak sata siukaimma Tai mali Tapikan ini kalau dikeluarkan ialah sudah. Tapikan nak kerja siapa lah sudah. Okey, sekarang kalau waktu itu ayam nak sikat waktu kalau tidak siapa mana kerja. Tapi mata kerana ni, aku jadi semua ni. Nak kerja ni nak terlalu tapi tidak siapa kata. Tapi mak, okey waktu itu ialah. Ukiak sakut, si kekatar tidur, nulut jilak si magama, nulut jilak tidur ngak. Ita pingas ulu tak kuat tuan nak, uli lu, amalu pamiak tu, uga malu tak kuat ulu tak, aisyah takik si kekatar tidur nuluan ik, pamiak tu dia kain nak si jilak si magata, asyulah. Tämä on ikään niin sanki kainnaksa nuluvallu taikkoa. Nuluvarin asukta kannatsi katta kainnaksi minun niille oksimman mata. Aksin näki katsia kainnalla oksimman kaluhtu kuin taitsumman. Tämä oli ukiohtillu kuin ajoksaluhtu kuluilla oksimman katta. Kymmiä jatsiä marissumman lunumakutitsi oksimman. Ilkka taikkoa kymmiä kaartia kulutuinna lakitlutitta opijummata. Tämä pisu kattaksumman. Sunung ilaki siya na ukululu. Nuluwa na yakasulilak si magalawa kanu. Natsirun nang ikulupag suting. Tago nga piso kulupag suno. Unga si tumakulong mo. Tayo maunukut yaw pag suno. Pekat talak si magalawa. Ilasit yutakat siya luni. Tayo man nalawa kalu pinakumit yaw galawa. Tayo na. Nunagigay na siya po. Kesian, aku nak suruh tekat siaran, suruh tekat siaran. Ayo nak si suruh mukalau mak, ayo nak si kain nalar si mayum mak. Tapi malu, nulu aku kena si suruh muka mata mana kan ini jatuh ni. Tapi mata aku jatuh pekal waktu suruh nak suruh nak siap syuting. Tapi kota bani itu. Besok bila kita tahu nulu apa tahu ngasik tu kalau aku rumit apa nak ingangan ni unan ni, ngasih mak tu aku rumit. Sejum nama cium ada besiam mak itu jauh semakin hati gila. Tahu ngah besok tato ini paksaan sejum nak hati lebih mata. Tapi mak, tapi ko aku rumit lebih.

0: Kakao.
1: Nakap ko, anaan na rin si Wibdo. Time na anaan na makikulupon. Masak pasakto yak, tagpan tupa diram, hawi diram. Tagpan ito nga sili, mayok ako diag mga ama, mayok ako mga ama, akpak ng mga ama doon. Tagpan niya, pulamin nga ramak, sinilak nga sa mga. Tagba, tugdiring itangani, uksaw yung alo, tugdiring yung yak tangani. Tupalik may ama. Ukiyok kun idlok aksuta, kare-are iksuta. Ukwaro ikpuk tigi. Tayin na atata kulunga. Tatwa siyang iktigi na yagila ako ng magko. Tayin na ikpuk tigi nuli ako lulaw. Aula yipidlak suwo. Kaya yigibang nirap ko, anana rin na siwibdugo. Tayin na anana makikulupun. Tigo aksigi na siwibdugo. Aula yipidlak suwo. Kare-are ikapta iglo kare-are ikpala ako matali. Igli tsakasuti ima na pukuluan su namak su tayo man. Taam na nalaw yak su na nyuli ak misani yan ikkukti. Kamid laak su ni. Alat tsakangil su ni. Niyong itaw na natiya misani nga amada siyo kay man. Taap sa maanana ginisigo yama nuli ang ata ukaw tiblo ni nga. Unago alu agun kesudah unago ukau tinggung. Tak bunga ukni kapku tak naya marik kapku. Taman na alu akesugi aktori aksiu kesuku ya un kesuku mau nuliangan. Kangat tak niu taman akesugi aktor tak niu ni. Tahu bunga saya ni waktu aru mau taikan ni mau tuaru ya laksun taman na kimi ni suku singit suniu. Tak ikut mahuk negi kalau asuh kesuwi aktukan negi asuh tak banyak sini lagi negi budam ini negi. Amma tak bahawi sader bung awal lah suta tuklian yang untuk saya juga asuh aku tuklian isi mabuk. Tak ku angayu kalu siapa nak tahu iya kalu. Ubah utwa nuta katu angu yaktu. Tak Takku out dah sudah uping aku nerma. Makau ni remi waktu. Makau takku remi out dah uti dia. Tak baru tak mah mengapa namun mah mengapa kawi sama nyawa. Tak bersini tak nerma gam kawi mayun nazar nerma. Tak berkinguningan yau yak mayok tak kinguningan yang ucap syau juga doa. Uping aku takut tau. Iku angai kagurukan kesini nanti kesini tu pernah pelak mesti kau ini berdiri dengan. Tapi benda itu nak kesihurunin tahun ini tak kau masih kau kah maksimum duta. Tak kuang aku nak siwarun dengan. Pengen sanggulun dengan. Tak kuang ai biling mengak tu show you bining. Nubak dulu, pukit tadi dulu. Apa sahut? Tanpa nubak, siokai macam ukiran, sedikit okalau mungkin. Tapi mungkin jadi ada mungkin ayuh saya pun kau nak siwa ramah. Jadi ada mungkin ayuh saya ramah, ayuh beli mungkin ayuh saya. Unik kata orang mungkin mesti dari siapa sih mungkin yo yang ini. Tapi kalau kita ramah man. Nacik dua orang mukuk kerana makulat cerdian kaya betul uping aku perak talak semakar suping. Igo narang atas semakar syariau nasib pun, nasib syariau nasib masukin. Nacik cerdian kaya betul. Tapi nak pakumin tunib dunia atasam semakar sih takam. Tak balik tuning mago higalan itu. Jemik do, sunnah mikukian. Angin jualu yuk saya muncul. Tapi semalam angin jualu ya kalau kumata. Ubi muncul kita kaki langunnya. Tapi kuasi galan aksi kuda angin jemik. Mama kerjilu. Aku dah mengajar untuk bawa dia sakmin nama.

0: mai dan un ak pic jamme ni teu si ak to la lo lo mi sal mi ok paulu si hak hayuk man na gwan kha wak tut allah ho yo ku tu mi ti ku gwan kalang mi ok nak mi ti ki gun na silak mi ti hai man na unika doctor mi na la si ribut dan na na lokasi pili itto unika dilogo Ayu waituni unika tuakni nuna tia bumi, labradormi.
1: Lucas Billy itu kansol jamiok. Unika kainya langa mo. Akuni yung tuwa loam, tawani. Soko siutunga. Tawani labradormi maani. Illuani hatta simakata. Soko siutunga. Avangalo hipuni unaktami tikittak palaumi suni taavani tilutumiakku tikka taavani takohtasimmi yakka chorsiutsanga sorsiohti chiwannanginersautillu ten cpsik takunna taalaumi yaka Raymond simiga tik taavani ханналок чуммолаарсаамиера раамамитта яамааннаартам тема авани нэкваамиахтаста анулима таккутуатсиангутта тупитуатсиангутта аттулаарсимагатта инуартинава суунни хайваллиасунгалу тимитчуни Ilu beli alam utawa ni, kami supi alam uti lu beli utawa nak faham. Ilu belum tak takunya telah siang biawa. Ilu beli tuan lau cinta mani cukup kesan ni kelangan itu. Hau tama takunya tasu, imalia ringuasu, sunam isemak ceng nama sokosiu kama, isemak samiloni. Piusanang. Tema ulumi ulla ko takunyasu ko tapinak niyahong niyahong siya ni tuyuto ilun na ni tamon na timilimang aman na saw nilimang nunawatan ito tan siya niyahong ni tuyuto nunawahangan ito Tainem takulot tapalu sa di chutakwak sa unilmanyo na tani chuti iluani chuti niya hong siya no na hangan ito takwak ayuga yang aula ila suyak in nangayo tapang humo in sangasun niya hong takulitain su Ini semua kita ipas tak kelak tak, kalau ni tak niaga mungkin yang lak niaga nggak nunahangan itu ni, makosan ini nunahiluan itu di ni terlaga lah satu time itu so ni aju kita tahu lah, masuk usia lah, nama juga aju kita satu lah semua lah, sila tepau humut sanggal lah so ni. Takuni alam yang kecua alam yang ko, karena niah hanga makicacuni iwan sanggaluasin, sanggaluasiasuni yang kecayo. Tapi ima tak nguah tak yang sunam diluni semua tenang. Aliyah itu nusu takuni atasilau semak. Hautam hanulima asci tak dunia hanga inna masyarakat sunilo tunungal wak sunilo namulima hanutuina lima cya inilah tak tutainna hai malah tawan iluga ilawli isyowa soko siutunga tusah telak sunami yunga inun nis jatun iluga ma Tusaga suksia tauloa mini pangasio hattasani. Tusaga imaka magilua taulaa.

manaqmit atira malugushulagama nalugunnaagama taimi tawiyan taimi tungan haimatsangu ilunna lima al muhulli lima au naqsisunilu isimaina loqqusiulat saalaq lon kiani umalqsangal ila taimirum ima hakkalagama ukungal tsumasilaqqitupaagaal manu hangisuni ima siwala polwal tsuaq tintamang killiapigani tamannal taqtuwal ima taallikallaagal tsuaq tintamannanittuapi ima siwallaagal tuwal tsuaq tuni tusaagu walasiyum Nalagi atau time ini waktu pagi hari lewat nalu nakun naik dan teman takun naga talikal lagal tujuh telok sun time ini huliu nak sekolah sun dan saya nak siar lagi tinggal tahu ukuasi usulah semal biu susi juga biu salah langsir ni semua lama. Ida imma yashwalakku nushahattalakku mukkavitsu inga yuanni ida sikullaluttua tamang sivumuktisugu nutsulaatinnaar tamangitsugu sikullalitsia saalagitsugu tiigattu tuagami teimeiningasimma ingkasidon sienkseengulottunga teikimalla Jika kau mengikuti pelanggan jangan mohon kamu timusannya naiklah, tapi makanlah ima kengusual tutu tahu ngelawu mungkin itu dan kita cuma ilmu aktuannya lima sih mau ingin perlihatkan, ingin siing jangan hangen langsung, tapi kau mengikuti takusang niyo yung mga tumatakusang ang yami sa mga loktsaw tigay yung ingito ang ingitasto ang ako niya pinit talaksang ukululahan mga sa mga sapigal naman napukalasan mga sa mga sikito ang ito yung ukululakalatwalo nakalatwalo ya tayo niyo lawak tiluo takusang niyo yung ito tingum aku ni api ngalak sama maha wan mai kesa wan mai hit kagalangan ini ngalak sama hamuti kesuna tu ni yang ilah kalmati mitpi cuy tak kesalau lagi tingum ke kebiasi juga ei cuma nangis cuma hok san pelak siapa kini mulai dia dah dia kini dah kini ni lima tak sepalat siapa ini nak tu cuma kau itu cuma si malinu alui juga ni lalat cerutu Tak kira cila kamu di kasihan tahang itu usimin. Tapi kan itu tu siang ni awam. Nah kita orang ni lagu semangat cuti. Kamu tu ini tapi mabir ni yang itu juga. Tapi kan ini kasihan semua mabir. Nah kita orang ni kita waktu ini umiyang. Kata cuti lusis macam. Kita time ini muda, nalung mesial lah dalam. Utilangan siapa? Tahu nahan ini tengah waksong, utilangan lagi semua lagi. Ikan on tahu terkang lah, hati lah semua yang hakikat ini, hakikat semua time itu. Hakikat ini jadi disebut disebut. Tahu nahan ini tengah waksong. Kingul lipa aktor asyuk

Piyaring ilangata kwa tuhat anuluk taka ungahik palulau paksutik nokak paksutik lu tam nali uktu kani luaving nelak mejabut ajiungit sebar nelak mejokam lunatok mat tam na blondie.

0: Ilatayma Gordon Okoktok Arbaer Meutaulek Tutit Kanyaksinang Meutatokaw Blutit Takuning Ilitaksinikot Katimatitsi Blutit Ilinneartitsik Mata Ukallagak Tukuyaw Himagabitaw Baluba Kanok Ilaw Katawit Tagbani
1: Ilinneare Kanimatunga Ukallagak

0: ilagilaw tabut tu hakawgar melok maipat tamna kanyak sinang may utaw katiga katalaw kabut mi kali kabwik pang nakto may utak kajaw law kimayok ikalong may utaw talaw sunit taw kublumi timaya iliyaw law mat takwa ilagit inuk saw law manila tunganaw yakso nilo kangaluk tak tamna ikaw manikot inung nulu amihunut kau jemajau lauk mat kikak talung miu nulu kau jemajau lauk suni ilagi lauk tabut tu hak kau gyang na elegi mo
1: opi yang ulegi mo wono na inang may mahan isang oke yang
0: tamna tu hak na elegi mi jabut tikirar zwar miu tau lauk kimayo Simon Dina
2: Aku nak istana ibu nga. Tapi ibu jijik itu waktu aku nak tu. Muka sujud ibu yang agak pelak mat. Di mata tak ku. Ikan lili aku tahu lah. Ia ibu jijik. Tapi hari itu anu kita mana five year alu, six year alu tak kita alu sahut. Muka fuan cilu kasuin cilu kahit cilu. Ibu jijik tahu nak kahang ini ibu. Aku nak kemalu nak tukulum imu tu cakap macam tu, mukul imu cakap tak. Tapi nanti imu tak semua kalau kelabtin nama, ayam tolong nama. Imu cakap tak semua kalau salah ibu. Imu yang kalau tak kumpul pingahun inang ada anak yang kalau lu tak semua kaji orang. Imu yang kalau tu ni kata lalu. Aku ihat paksa ni, ihat paksa tu, ikhlas ni dia. Hei, pagalu tak kau tu ni tak terlalu. Iklan kangen itu. Hei la, imuri iya mac tak kau waktu la lagi hiak tu inaulik mata rumah tu inaulik mata. Tahun ni inuk sakar masih temangan. Imuri kalau ama rumah aku. Nalih anak keikit cuma dengan tuk sakar ama. Ikit maga kita jauh tuk sakar. Ikin bunga puyulici lima kau ringan lima tahun. Puyulici ni kau nak kau lima tahun. Puyulici ni bunga malu ni. Puyulici lima lima kau lima tahun ni apa? Kau ni halau lima. Mungkin luka hilang mana? Hilang ini tak ada orang hilang luka. Kau lima tahun ni bunga. Mungkin hilang mana aku? Semua ada macam ni, ilu dah mahu tahu nak sana. Mahu tengok ada macam ni, ada ada mahu kata mahu tengok tulis mana. Tengok ni ada macam ni kalau ada mahu ada ilu dah mahu awal lagi ni tukur kulu, tukur ni awal lagi ni orang nak. Kadang ada macam tengah ni macam tak kau kata untuk kaya ni. Nak kau sahutan, tapi kau nggak mahu tak kau lihat itu, tapi kau nggak mahu tak, anak cium atas semua, anak ada nak beli jalan ini, tapi kau hidup pada itu, kau tak kuat, kau kagak, kau nak tapi kau tidak lakukan, tidak lakukan, nak kau tidak lakukan. Ima aku tadi luna kari hut kari lama nama anak cakap ni kian berukala kari. Aku nak hut lulu anak aku, aku nak hut lulu ada tu bela. Tapi kena ada jam ni apa semua awal ni kau pelajar ni laku. Tapi mana ada jam ni ok nak pilih ni kait semua aku dikau. Ayo kami terima utik tidak lak paksung. Maka tak kau mahu saya terima ini malak paksung nama ada jika dekku. Terima ayo kami.